ini tiola, ishong kamone, honchu hala, honchikela. Chon te shifte atat, kigulan zako, imilahum, nahu istukuitze, tentelzvikej intukuitze, ishazahu shinkante atat.